0: Zette si ho pirat.
1: Dit is KR1
2: Toek R Jedna
3: Bureche Birmuche Re Birovan.
1: Dit is KR1. Ini adalah KR1. Itu KR1.
2: Detar ko R.
1: Esto es KR1
2: Toek tečka R tečka jedna
1: Detai ko R. Is she K? This is K R.